0: diga, diga, kuria midani e hun teringe hovo misho. Then shoga babarum ge fursa ta de seboy DFM 91 mi page message call levene. Egar gadi tiri singuma hame show kuria dane. Mi hai sabung anikas mi wahaka dakkalani midge babaringe tere babaria ka antu. Assalamu alaikum antu.
1: Wa alaikum salam.
0: Koba kihine halu?
1: Zemi.
0: Antu hada adu made antuge.
1: Roga de sada adjatire.
0: Eha poda kannu ekam komme sarakan eba huri inge roga ge asaru.
1: Adu hi wani do.
0: Mi roga jehun go ta mi far nolu ne rangalu akashe antu. Roga vara mol. Shukuriya inge. Antu ko baki kolla ni migadi ga. ema go hen no ne varang ufave antu min hamati go tan adu ha ti venge show
1: sab sab boy finta
0: sab boy fime sab boy gen show yami ai mi eto azab des pala me show ang amu ge kori sab boy le veto ei hen no ni den mara las van den inna shen no je he ni sanu boy do igar gadi bag en show ni me ni ehim bi ma antu sab boy finta
1: nune anta de nuta break ka ye ka ring anna de demi huni break ko sani ma ka ma anta de ven
0: ehem wani ekam hada laswe je mi haru anta sa no pe ti ule ni
1: asto ase ge hapta ve mo me ara se ge de mi ko anna de ane hi komme sa bolin de de yo ten hada alin de
0: kod kod ko ten hada alin ti ule ni to
1: de agari ganna te ma avasto sa bon as Then, ane hindu nu anna ni ho sa ane break ni ma pa ma anta de.
0: Ihim bi ma oke then kuda kuda go then hadala again ulin nya mo mes ko he nu ngatu.
1: Ah then ye ha panda nu e to then e kam ku sa bo gade ge sa na bo ji ha mo banda ha.
0: Tiyas tu hiwa go te masakka tu ge hen ka mi avadene ti ulen feshi ma hi ene I husas tu wani ti bandu hawa ka mes aslo bandu hawa ne
1: ha ma bandu hawa ha ma ane wa ke ki masakka tu go na kas ki te me di di ko na te kam bu den masakke ni mala fe ane
0: sa bo ga to ne
1: a ek hala isnu hunar bai fara ole ve do ego ta be ekam den hala hun anna nya me kam kom mes tai bol agen do anani
0: hem marangalu
1: kanu boya kase gadeiga
0: emma go henu inge antu vare mu fal singe antu abaddalu ima
1: ane ka devana far do I baddalu
0: devana far ta asengi men ma tim far abaddalu vechhe hen
1: ah tim far ei vara kuri ga den
0: da ah vara kuri ga do heggis baddalu vi antu
1: ah ya eya ga ga ka ei alang hen
0: emme furta ma show in karnenge asya basivane
1: de ma ya ora den boni men vara adunive
0: antu boni ade nive edo asal alashe fm show ekhe mi made nuive nenno
1: da ekam mihar kudo kudo kon avasve barade
0: ama varan ufavenge asya ina dosto ama antu show ga ba veri vative
1: Tengin dari waktu sedimawan itu, ten dua hari dia tu message call lagi sedimanu.
0: Amin. Sedimanu
1: itu. Nukulal lah, deng. Itu tuh aswara benum, begin benum malawa itu. Nujehuni mawar dera bias.
0: Ehem, mana? Mereka nanti kami kaya mas antu request kure lawa hoda.
1: Elama den do avas kolla fe kala gadi ke heti ve gar je hum ge kore message kore je heti ai me pase han liye le ve la vai avas kolli
0: avas liye li to
1: a den vara si te kam to ela kamu kong gini yang jahal so wala ben wala ba seki do heki lawa jah
0: antu lawa hasa kollani kom farata kaka
1: as sayang hasa kollana deng esse madu ha ko tinna sha deng esse mti ima
0: oke ehem
1: me ima deng firmi haya
0: firmi ha firmi ha do hang hunnani ta
1: Nee, ingat
0: deh, baik dosa ini ada. Baik dosa ini ada, ha. Enggak, mei dosa palem ada, hang.
1: Ah,
0: ini faham itu.
1: Kamu mei.
0: Oh, mei dukuran. Bukan ni
1: ada, ha. She itu entulah phone wa me.
0: Eh, mah ingat, mei dosa ada, hang. Ini nani kamu palem?
1: Ah, lihat kere palem ada, ha.
0: Barang mau faham itu dua hak kang ini deh entu. Barang mau faham itu bantal lebih, mungkin.
1: Nikola
0: Sarafado, Pavel Duha Kete. Vaki velar, me. Gento? Ah. Entua, vaki velar, fami ha isabu. Entu ke, me lava gente stem.

0: Mama, haluk hine.
1: Alhamdulillah. Dari fulu mengge haluk hine ta.
2: Aharam me strangal. Mama khongka me ta ti kollani. Gene mama aharam ingata.
0: Mama ti ha borukum ule en kamne. Aharam me ti kan kolla faano.
1: Dari fulu meng ha darangade. Tiguta mama gatangas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti mama varang ufave.
3: Kom me doipaki tafati husase.